Rerencangan eta sapertos bulan. Onggal wengi anu poek cahayana tetep nyaang urang. Cacak manehana jarang dongkap. Naging marmar teras. Satu acan masihan nasehat dina cariyosan salira. Pasihan maranehna nasehatku sikap salira. Napsunya eta hiji perkawis anu miboga sifat sementara anu langkung direspan. Tibatan perkawis anu langgeng.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.